0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi

0: merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmogrof, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Siang hari ini ada gak sih yang lagi di rumah terus lagi mikirin mau makan apa gitu ya, teman Prodo? Dan buat kamu yang bingung mau makan apa siang hari ini, teman Prodo, masa rendang lagi. Ya iya sih, Sumatera Barat dan Kota Padang apalagi gitu ya, teman Prodo, sangat terkenal dengan masakan-masakan tradisionalnya yang minang banget, rendang, terus dendeng gitu ya, tepung produa, atau ayam bumbu, atau ayam pop kali gitu, tepung produa. Nah, kali ini kita coba bikin menu yang lain deh, yang mungkin jadi variasi juga ya, di dalam menu makan siang kamu, tepung produa. Ada yang pernah bikin sate khas Spanyol nggak? Nah, namanya Pinchitos Mornos, sama bro dua. Kita share resepnya di Rangmudo Kreatif siang hari ini. Dimana sate khas Spanyol ini dipengaruhi tradisi kuliner bangsa Moor yang menawarkan rasa yang unik ya. Aromanya harum dan rasanya menggugah selera. Dan nggak perlu mencari restoran khas Spanyol sih, karena kamu juga bisa bikin sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang ada di dapur ya, teman bro dua. Yang perlu kamu siapkan adalah 1 kg daging sapi bagian tenderloin ya, 60 ml minyak zaitun, 4 siung bawang putih ukuran medium yang dicincang halus, teman bro dua. Kemudian 2 sendok makan air perasan lemon, 2 sendok teh paprika bubuk, 1 sendok teh jintan bubuk, 1 sendok teh jintan teh ketumbar bubuk, teman bro dua, 1 sendok teh bubuk oregano, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh thyme atau thyme kering, 1/2 sendok teh lada hitam bubuk, 1 buah lemon yang diiris untuk pelengkapnya ya, teman bro dua. Nah, bahan bumbu marinasinya ada 35 gram garam, 30 gram gula pasir, 1,9 liter air dingin. Cara bikinnya gimana, teman bro dua? Kita marinasi dulu daging sapinya ya. Siapkan wadah, tuang garam, gula pasir, dan air dingin, lalu aduk hingga larut. Nah, masukkan daging ke dalam larutan tersebut dan simpan di kulkas selama 1,5 jam. Langkah berikutnya, teman bro dua, sambil menunggu daging direndam, campur minyak zaitun, bawang putih, air perasan lemon, paprika jintan, ketumbar, oregano, kunyit, garam, tim, dan lada hitam ke dalam mangkuk kecil. Nah, keluarkan daging air garam, lalu keringkan dengan tisu dapur dan potong dadu berukuran 3-4 cm ya, teman bro dua. Masukkan daging ke dalam bumbu, lalu aduk merata dan ditutup rapat. Simpan di kulkas lagi selama 1-2 jam. Terus, kamu keluarkan daging dari kulkas, kemudian tusukkan ke tusuk sate. Pastikan bentuknya rapi dan tusukannya kencang ya. Kamu siapkan wajan pemanggang atau grill pan. Panaskan dengan api besar sekitar 5 menit. Olesi permukaannya dengan minyak, lalu tata sate di atasnya. Panggang hingga berwarna coklat dan matang di semua sisi. Angkat dan pindahkan sate ke piring saji. Diamkan selama 5 menit. Lalu sajikan dengan irisan lemon. Nah, Pinchitos Mornos alias sate khas Spanyol siap disajikan untuk menu makan siang.

Kamu berdua lanjut di jam 1 sampai jam 2 siang hari ini dengan info seputar olahraga. Ada yang udah mulai ngikutin lagi nih teman berdua perkembangan tim-tim jagoan kamu teman berdua? Setelah kemarin sibuk dengan jagoan negara-negara yang mengikuti Piala Dunia gitu ya teman berdua. Nah kali ini klub-klub papan atas di berbagai liga di Eropa dan di benua lainnya tentu udah bersiap-siap untuk menyambut musim baru. Gak cuman di Eropa aja teman berdua, ada Lyonnais FC nih yang juga membuat sensasi ya. Bukan dari klubnya tapi dari salah seorang pemain yang menghadiri pertandingan Lyonnais FC, yaitu Messi yang akhirnya muncul perdana setelah Pildun 2026 teman berdua. Lionel Messi akhirnya kembali tampil di hadapan publik ya setelah kekalahan Argentina dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Messi terlihat menghadiri pertandingan Lyonnais FC, klub yang dimiliki keluarganya di Arroyo Seco. Kemunculan perdana Messi setelah kegagalan Argentina itu langsung menjadi perhatian para supporter yang memadati Stadion Antonio Di Giacomo. Momen tersebut menjadi penampilan publik pertama Lionel Messi sejak menjalani masa libur bersama keluarganya selepas turnamen Piala Dunia. Dan media Argentina, Cadena Tri Rosario mengabadikan momen tersebut melalui sebuah video. Dalam video itu Messi terlihat berdiri di balkon stadion mengenakan hoodie berwarna hitam. Dan Messi tampak tersenyum sambil melambaikan tangan kepada para pendukung yang terus meneriakkan namanya. Nah, diketahui Messi kembali ke Rosario bersama keluarganya pada 21 Juli 2026 untuk menikmati waktu istirahat ya. Tepatnya setelah Argentina harus puas menjadi runner-up Piala Dunia. Nah, sejak saat itu Messi memilih menjauh dari sorotan publik sebelum akhirnya muncul lagi dalam laga Lyonnais FC. Lyonnais FC merupakan klub yang dibangun keluarga Messi dan kini dipimpin oleh kakaknya, Matias Messi. Tim tersebut saat ini berkompetisi di Primera C atau kasta keempat sepak bola Argentina dengan Arroyo Seco sebagai markas besarnya ya. Kehadiran Messi dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan klub keluarga yang berusaha menapaki level tinggi di sepak bola Argentina. Bisa sampai divisi utama nggak nanti ya? Kita tunggu aja deh teman berdua dalam beberapa tahun mendatang.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Tahun Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Kehutanan menyiapkan pembaruan aturan pengolahan hasil hutan. Hal tersebut sebagai langkah mempercepat hilirisasi sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya hutan tetap berkelanjutan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 yang mengatur pembagian kewenangan antara sektor kehutanan dan industri.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Ini Budi,
5: ini Budi.
4: Ini Ibu Budi,
5: ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak,
5: ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
7: Titah dipulangkan kepada Allah.
8: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
9: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
10: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.
11: Teman terbaik.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada informasi dul nih yang mau kita sampaikan buat kamu di siang hari ini ya, teman Pro 2. Mengenai seleksi calon badan amil atau seleksi calon pimpinan badan amil zakat nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026 sampai 2031. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik. Diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Adapun program atau dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Pengumuman seleksi pada tanggal 15 sampai 29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran 15 sampai 29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah 3 sampai 4 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026, seleksi wawancara 8 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Nah, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemendak.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, teman Pro 2, kamu bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Alfajri SHI MHI dengan nomor 0822-8422-4943. Jadi untuk kamu yang membutuhkan informasi, silakan ke kontak person yang tadi udah kita sebutkan, teman berdua.

0: Irfan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Pro 2 FM, RR di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 14 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini, teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin kita atau masih dengerin Pro 2. Dan tentu aja teman Pro 2, kita masih punya lagu-lagu dan info-info seru nih buat kamu di jam 2 sampai nanti jam 6 sore. Masih cerah banget cuacanya di luar sana. Mungkin kamu juga lagi menghemat energi gitu ya teman Pro 2. Saking cerahnya kalau kamu pergi kemana gitu ya di jam-jam segini, malah jadi gak nyaman gitu loh teman Pro 2. Jadi mending kamu tunggu aja deh, biar agak redup dikit dulu. Nah, baru deh tuh jam-jam 3 nanti mungkin, atau jam 4 gitu ya teman Pro 2, kamu menjelajahi Kota Padang atau menjelajahi tempat-tempat yang menarik untuk kamu kunjungi teman Pro 2. Siapa tahu udah punya rencana juga malam hari ini. Tapi saran Gus Pri sih, jangan kemaleman pulangnya, karena besok udah hari Senin. Kecuali nih, sekarang itu masih hari Sabtu gitu ya teman Pro 2, boleh deh tuh kamu kayak sampai jam 10, sampai jam 11. Itu pun juga kayaknya di hari-hari biasa kamu jam segitu ya pulangnya teman Pro 2. Tapi ya saran Gus Pri, jangan keseringan gitu-gitu teman Pro 2. Terlalu lama pulangnya, nanti terus kamu kayak mengganggu jam tidur dan berdampak juga nanti takutnya sama produktivitas kamu. Produktivitas kamu jadi menurun gitu loh teman Pro 2, karena keseringan begadang mungkin. Begadangnya juga ya sekedar nongkrong aja, ya ngapain gitu ya teman Pro 2. Kalau kata Roma Irama nih, begadang jangan begadang loh teman Pro 2. Begadang boleh saja asal ada perlunya. Nah, kamu perlunya ngapain sebenarnya kalau lagi begadang teman Pro 2? Kalau begadang cuma buat minum kopi dan nongkrong sama main media sosial mah, saran Gus Pri sih mending tidur dan gunakan nih teman Pro 2 waktu kamu untuk istirahat, karena itu bentuk disiplin juga ya. Kalau kamu tidur tepat waktu dan bangunnya juga nanti akan lebih segar ya enggak teman Pro 2, sehingga nanti berdampak pada aktivitas kamu selama seharian. Bayangin kalau kamu tidurnya telat teman Pro 2, terus nanti jadi bangunnya telat juga, terus kesananya tuh kayak berantakan deh. Kalaupun kamu bisa ngejar nih bangun tepat waktu, yang terjadi adalah kamu ngantuk dan ya produktivitasnya jadi jelek, moodnya jadi jelek juga. Tapi Pro 2, buat kamu siang hari ini biar moodnya makin bagus, kita gabung dulu ke Pro 2 RR di Jakarta mengikuti Indonesia Top 20 nasional berjaringan. Dan nanti di jam 3 akan ada Top 20 internasional juga teman Pro 2 yang bisa kamu ikuti jam 3 sampai jam 4. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.
1: Banget kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
2: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: LDR. Coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: posisi 11, udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau, tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: 2 yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Sisi lima itu dia pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart International Top 20 Nasional.
1: Info Pro 2.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Kita semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 semua berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: dole, no way.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intershow Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off the Line.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah di jam 16:17 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita balik lagi di Sore Ceria di Pro 2 RRI Padang ya, teman Pro 2. Kayak udah mulai redup gitu ya cuacanya di sore hari ini. Dan untuk kamu teman Pro 2, kayaknya kalau jalan-jalan di sekitaran Kota Padang sore hari ini seru juga kali ya. Sambil kita temenin nih dengan info-info yang udah kita siapin buat kamu. Tapi kita ke lagu dulu yuk, kamu berdua. Masih di Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Halo sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Pemerintah Amerika Serikat menegaskan gencatan senjata dengan
1: pesawat tempur itu apa sih? Gak tahu, guys. Kayak radar balistik apa nih? Gak tahu juga, guys. Kalau bom atom, Was nanya apa sih? Tahu dari mana?
2: Hari-hari ini, anak-anak kita semakin akrab dengan istilah-istilah peperangan. Akankah mereka juga tumbuh akrab dengan kekerasan? Saatnya kita menghadirkan lebih banyak ruang untuk empati, dialog, dan kedamaian. Stop peperangan. Mulai ciptakan masa depan yang lebih damai untuk generasi berikutnya.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ada gak sih diantara kamu yang sore hari ini dihabiskan dengan main media sosial atau ngobrol dua? Hati-hati loh, nanti kamu malah terjebak dalam situasi FOMO atau fear of missing out, teman bro dua, yang jadi fenomena yang banyak dialami ya, terutama oleh generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Tapi ini ya teman bro dua, FOMO bukan sesuatu yang harus dipelihara ternyata. Kamu harus kayaknya segera berhenti mengikuti yang namanya FOMO ini, teman bro dua. Karena FOMO bukan sekedar rasa iri ketika melihat pencapaian orang lain. Dalam dunia psikologi nih, FOMO dijelaskan sebagai kecemasan bahwa orang lain sedang menikmati pengalaman yang lebih menyenangkan, sementara kita tidak ikut mengalaminya. Perasaan ini mendorong seseorang untuk terus memeriksa media sosial agar tidak merasa tertinggal ya, teman berdua. Nah, fenomena tersebut semakin kuat karena media sosial memungkinkan kita melihat kehidupan banyak orang dalam waktu singkat. Padahal nih, yang ditampilkan umumnya hanyalah momen-momen terbaik aja gitu ya, teman bro dua. Tanpa disadari, otak mulai menganggap kehidupan orang lain selalu lebih menarik dibandingkan kehidupan sendiri, meski kenyataannya belum tentu kayak gitu.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan

Tahun berdua, apa yang muncul di media sosial bukanlah gambaran utuh kehidupan seseorang ya. Kebanyakan nih, orang cenderung membagikan momen bahagia, pencapaian, atau pengalaman yang membanggakan. Sementara itu nih, tahun berdua, kegagalan, sedihnya, konfliknya mungkin, maupun rasa lelah seringkali disimpan untuk diri sendiri. Jadi ketika terus melihat highlight kehidupan orang lain kayak gitu ya, teman berdua, kita jadi mudah lupa tuh bahwa setiap orang juga memiliki tantangan yang tidak terlihat. Akibatnya nih, teman berdua, perbandingan yang kita lakukan menjadi gak adil, ya enggak? Karena membandingkan kehidupan nyata kita dengan versi terbaik kehidupan orang lain yang diposting di media sosialnya. They're like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and all my the white trying to glitch. Pretty false got me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: konsumsi, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kemampuan peraduan dikutip dari rri.co.id. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mencanangkan revitalisasi kawasan Tugu Koperasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Program tersebut bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, sekaligus upaya melestarikan sejarah gerakan koperasi Indonesia. Ferry mengatakan revitalisasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tapi juga menghidupkan kembali semangat perjuangan koperasi yang lahir dari Kongres Koperasi pertama tahun 1947.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
4: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
3: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
4: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
5: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Tempat nomor 2, salah satu yang jadi penyebab utama FOMO nih katanya dari artikel yang kita baca ya, adalah kebiasaan melakukan social comparison atau membandingkan diri dengan orang lain. Ketika melihat teman mendapat promosi misalnya, beli rumah atau berlibur ke tempat impian yang juga mungkin jadi tempat impian kamu ya, teman nomor 2. Nah, kita sering tuh merasa hidup sendiri berjalan lebih lambat. Kapan ya kita sampai ada di fase itu sementara orang udah kemana-mana gitu ya, teman berdua. Padahal setiap orang punya latar belakang, kesempatan dan juga tantangan yang beda-beda ya, teman berdua. Nah, daripada terus mengukur diri berdasarkan pencapaian orang lain, coba deh untuk membandingkan diri kamu dengan versi diri kamu di masa lalu. Fokusnya ke situ aja loh, teman berdua. Fokus pada perkembangan kecil yang udah berhasil dicapai, seperti menyelesaikan proyek misalnya, atau ada tugas yang berhasil kamu selesaiin, membangun kebiasaan baru, atau menjaga kesehatan mental, teman berdua. Karena juga menjaga kesehatan mental semakin penting akhir-akhir ini ya. Nah, cara pandang ini ngebantu mengurangi tekanan untuk selalu mengejar kehidupan orang lain. Jadi yang kamu lakukan sekarang bukan ngejar orang lain, tapi ya jadi lebih baik aja setiap harinya daripada diri kamu yang kemarin. Itu aja udah cukup loh, teman berdua. Nah, cara yang juga lumayan efektif nih, teman berdua, untuk mengurangi FOMO bukan sekedar mengurangi waktu bermain media sosial ya, tapi juga memperkaya kehidupan nyata. Menghabiskan waktu bersama keluarga misalnya, bertemu teman secara langsung, menekuni hobi, berolahraga, ya enggak, atau mempelajari keterampilan baru, ini bisa ngasih rasa puas yang lebih mendalam dibanding terus-menerus kayak nge-scroll handphone dan lini masa kamu ya, teman berdua, di media sosial. Psikolog menjelaskan bahwa ketika kebutuhan dasar seperti misalnya rasa memiliki kompetensi dan otonomi terpenuhi melalui aktivitas di dunia nyata, kecenderungan mengalami FOMO akan berkurang ya, teman berdua. Sebaliknya, kalau seseorang hanya mencari validasi melalui media sosial, rasa takut tertinggal, ini akan jauh lebih mudah muncul dan sulit dikendalikan. Nah, jangan sampai kamu terjebak di perasaan kayak gitu ya, teman berdua. Nah, yang terakhir yang bisa kita lakuin adalah melatih rasa syukur. Karena FOMO nih seringkali muncul ketika kita menjadikan pencapaian orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan ya, teman berdua. Akibatnya, apapun yang udah dimiliki jadi berasa kayak kurang aja gitu loh, teman berdua. Karena selalu ada yang tampak lebih sukses, lebih kaya mungkin dari kamu, atau juga mungkin lebih bahagia. Nah, untuk mengatasinya, coba deh kamu latih rasa syukur kamu, teman berdua. Dan juga menyadari bahwa ternyata setiap orang memiliki perjalanan hidup yang beda-beda ya. Melatih rasa syukur nggak berarti berhenti memiliki ambisi loh, teman berdua. Sebaliknya nih, rasa syukur ngebantu seseorang menghargai proses yang udah atau yang lagi dijalani, sambil tetap berusaha mencapai tujuan. Nah, menuliskan misalnya kayak, ini contoh sederhana aja ya, teman berdua. Kamu tulisin 3 hal yang disyukuri setiap hari, mengurangi waktu bermain media sosial misalnya, dan fokus pada target pribadi. Ini merupakan beberapa langkah sederhana yang bisa ngebantu mengurangi kecenderungan FOMO. Jadi ya, daripada sibuk di media sosial, mending kita sibuk di dunia nyata. Kamu ngapain kayak gitu, teman berdua? Sesuatu yang sifatnya nggak cuman nge-scroll media sosial aja, tapi ya bener-bener kamu lakuin. Nah, Gus Pri, biar nggak FOMO banget nih sore hari ini, kayaknya daripada ke terusan nanti abis ini nge-scroll media sosial, harusnya pamit dulu di siaran kali ini ya, teman berdua. Abis ini masih ada lagu-lagu dan info-info lainnya di Pro2. Juga bareng penyiar Pro2 favorit kamu. Teman Pro2, Gus Pri pamit. Tetap sama kita di Pro2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, muasirul muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bekerja sebagai ibadah. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya dalam hal-hal ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat atau haji. Ia juga mengatur bagaimana seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah bekerja dan mencari nafkah atau mencari rezeki. Islam tidak memandang pekerjaan semata-mata sebagai aktivitas duniawi, melainkan bisa bernilai ibadah apabila diniatkan dengan benar. Dan disinilah letak keindahan ajaran Islam ini. Bekerja di pasar, di kantor, atau dimanapun akan bernilai ibadah manakala ditopang, yang pertama tujuannya mencari rezeki yang halal, yang kedua untuk menafkahi keluarga, yang ketiga menjaga kehormatan diri. Bekerja di pasar atau di kantor atau dimanapun, dia akan bernilai ibadah dengan tujuan yang pertama tujuannya adalah mencari rezeki yang halal, yang kedua menafkahi keluarga, yang ketiga untuk menjaga kehormatan diri dan mendukung dakwah Islam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, dari hadis ini nampak bahwa niat memegang peranan penting. Niatlah yang membedakan antara pekerjaan yang sekedar rutinitas duniawi dengan pekerjaan yang bernilai ibadah. Seorang tani yang bekerja di sawah dari pagi hingga sore, jika niatnya untuk memberi nafkah yang halal bagi keluarganya, maka setiap tetesan keringatnya akan bernilai ibadah. Begitu juga seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, menolak sogokan, menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, menghindari korupsi, dan bekerja niatnya karena Allah, maka pekerjaannya adalah amal soleh. Kenapa? Karena dengan dia bekerja, dia mendapatkan upah. Dengan upah yang dia dapatkan, dia dapat menghidupi keluarganya. Maka seorang pedagang juga begitu. Dia berdagang dengan kejujuran dalam timbangan, tidak menipu, tidak menjual barang yang haram, tidak mengatakan yang jelek dikatakannya baik. Maka dagangannya tidak hanya mendatangkan keuntungan dunia, tapi juga pahala akhirat. Karena memang hakikat hidup bagi seorang muslim itu adalah ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk ibadah. Maka kalau begitu, apapun sebenarnya aktivitas yang kita lakukan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai kita terlelap sampai terlelap lagi, semuanya dalam bingkai ibadah. Ketika semua itu kita lakukan lillahi ta'ala dan betul-betul mencari keridhaan Allah, dan di situ termasuk mencari rezeki dan mencari nafkah untuk keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dikatakan, siapa saja sungguh tidaklah engkau memberi nafkah dengan maksud mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu sendiri. Dengan demikian, cara tidak langsung Islam mengajarkan bahwa niat yang lurus dapat mengubah pekerjaan sehari-hari yang tampaknya biasa menjadi luar biasa. Dari sekedar aktivitas duniawi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, maka dari sini nampak bagi kita bahwa ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah dan ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang ditentukan tata caranya, syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Tapi di luar itu, apapun aktivitas kita, sepanjang aktivitas itu aktivitas yang diredai oleh Allah, aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita niatkan dengan niat lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan pastilah akan mendapat balasan dari Allah, dan balasan yang Allah janjikan tidak akan pernah terlintas oleh pikiran kita, tidak akan pernah terlihat dan terbayang di angan-angan kita. Pasti balasan yang diberikan Allah melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Maka oleh sebab itu, bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan segala daya dan upaya yang kita miliki. Karena usaha itu tidak akan mendustai hasilnya, hanya akan ada hasil-hasil terbaik dari upaya yang diiringi dengan kerja keras. Tapi jangan lupa, iringi kerja keras kita dengan doa, dan tutuplah dengan tawakal. Semoga apa yang kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustadz David Abdullah dengan judul Bekerja Adalah Ibadah. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Ada apaan tuh rame-rame?
4: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
3: Duh, kasihin ya kak neneknya.
4: Ya udah, yuk bantuin yuk.
3: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
4: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

19 waktu Indonesia Barat. Badan Karantina Indonesia Barantin memastikan menjaga kepercayaan pasar Tiongkok terhadap komoditas ekspor Indonesia. Alhasil, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit dari General Administration of Customs of the People's Republic of China, GACC, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, hasil audit tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem karantina nasional. Sekaligus memastikan produk Indonesia tetap memenuhi persyaratan negara tujuan. Audit yang berlangsung selama sepekan tersebut menjadi bagian dari kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Tentunya dalam memperkuat jaminan keamanan pangan, serta kelancaran perdagangan internasional. Selama proses audit, kedua negara membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Tujuannya untuk memastikan sistem pengawasan karantina berjalan sesuai standar internasional. Lionel Messi akhirnya kembali tampil di hadapan publik setelah kekalahan Argentina dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Messi terlihat menghadiri pertandingan Leones FC, klub yang dimiliki keluarganya di Arroyo Seco. Kemunculan perdana Messi setelah kegagalan Argentina itu langsung menjadi perhatian para supporter yang membadati Stadion Antonio Di Giacomo. Momen tersebut menjadi penampilan publik pertama sang mega bintang sejak menjalani masa libur bersama keluarganya selepas turnamen Piala Dunia. Media Argentina Cadena Tri Rosario mengabadikan momen tersebut melalui sebuah video. Dalam video itu, Messi terlihat berdiri di balkon stadion mengenakan hoodie berwarna hitam. Messi tampak tersenyum sambil melambaikan tangan kepada para pendukung yang terus meneriaki namanya. Diketahui, Messi kembali ke Rosario bersama keluarganya pada 21 Juli 2026 untuk menikmati waktu istirahat. Tepatnya, setelah Argentina harus puas menjadi runner-up Piala Dunia. Timnas basket putri Indonesia 3-on-3 masih membutuhkan tambahan satu pemain untuk menghadapi Asian Games 2026 di Jepang. Pernyataan ini disampaikan pelatih kepala Timnas basket putri Indonesia 3-on-3, Denny Sartika. Kebutuhan tersebut muncul karena cabang basket 3-on-3 menerapkan regulasi khusus mengenai batas usia peserta pada multi ajang tersebut. Denny menjelaskan hanya pemain di bawah 23 tahun yang diperbolehkan tampil pada Asian Games 2026. Dari 4 pemain yang tampil pada FIBA 3-on-3 Women's Series Batam 2026, 3 pemain memenuhi syarat mengikuti tersebut. Mereka adalah Diva Intan, Tasha Harry, dan Lidwina Ruch yang masih berada dalam batas usia regulasi. Sementara, Ayu Sriarta sudah berusia 27 tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan mengikuti cabang basket 3-on-3 pada Asian Games. Kondisi tersebut membuat tim pelatih membuka peluang mencari satu pemain tambahan untuk melengkapi komposisi skuad nasional.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu di frekuensi 90,8 MHz. Selamat malam, teman Pro 2. Jumpa lagi sama Fathan Mubina malam hari ini yang bakal nemenin kamu semuanya. Tapi teman Pro 2, aku mau ngajak kamu dulu untuk gabung ke atau ikut program acara Pro 2 Indie Berjaringan. So langsung aja teman Pro 2, setelah Pro 2 Indie Berjaringan, kamu juga bakal ditemenin sama teman-teman rekan UKKPK UNP di jam 20-an, Noise in the Z-Head. Ini kayaknya bakal bahas apa ya teman Pro 2 ya. Pokoknya nanti kamu dengerin aja. Kalau sekarang aku mau ngajak kamu semuanya untuk gabung dulu ke Pro 2 Jakarta.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Jadi, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Gitu. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu? Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak bana.

0: keresahan,
1: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Zhan.
0: Yuk kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
2: Gia, aku jadi kepikiran satu hal nih. Kapan sih kamu terakhir kali melakukan self reward untuk diri kamu sendiri?
3: Ini yang benar-benar kalau aku ingat ya. Yang aku ingat sih beberapa hari yang lalu sih. Jadi waktu itu aku kan habis menyelesaikan beberapa tugas lah yang lumayan berat menurut aku kan, yang menguras tenaga dan pikiran aku. Lalu rasanya tuh kayak pengen memberikan sesuatu untuk diri sendiri gitu, setelah melakukan beberapa hari fokus dengan tugas dan deadline gitu.
2: Menarik ya Gia. Kalau kamu biasanya bentuk self reward yang kamu pilih biasanya apa?
3: Aku lebih sering pilih makanan favorit gitu. Menurut aku itu cara yang paling sederhana dan efektif untuk memperbaiki mood aku. Dan juga kalau makan makanan gitu kan pasti mood kita langsung naik gitu kan.
2: Iya benar banget.
3: Kalau Yara gimana nih cara memberikan self reward untuk diri sendiri gitu?
2: Nah kalau aku agak sedikit berbeda nih Gia. Kadang aku tuh memilih istirahat yang lebih lama, nonton film, atau sekedar tidur tanpa memikirkan tugas. Tapi ya Gia, aku ada satu pertanyaan yang muncul di pikiran kepala aku.
3: Waduh, pertanyaan apa nih yang muncul di benak pikiran Yara?
2: Sebenarnya self reward itu benar-benar bentuk apresiasi diri atau kadang cuman alasan supaya kita membeli sesuatu tanpa merasa bersalah?
3: Wah, itu pertanyaan yang menarik sih untuk dibahas ya. Karena sekarang hampir semua hal gitu sering banget dikaitkan dengan self reward gitu kan.
2: Benar banget Gia. Makanya di episode kali ini teman-teman Pro 2 kita akan membahas tentang self reward. Apakah benar sebagai bentuk apresiasi diri atau justru bisa berubah menjadi perilaku yang boros?
3: Nah, sebelum jauh nih membahas soal boros atau tidaknya itu untuk self reward tadi kan, menurut Yara nih sebenarnya self reward itu apa sih?
2: Kalau menurut aku ya Gia, self reward itu adalah cara kita menghargai usaha yang sudah kita lakukan. Jadi bukan hanya soal hasil akhirnya, tetapi juga tentang proses yang kita jalanin selama ini.
3: Duh, setuju banget sih aku dengan bagian prosesnya tadi itu. Karena kadang kita terlalu fokus kan mengejar target sampai lupa nih memberi apresiasi kepada diri sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir mah kita sering merasa senang ketika mendapatkan pujian dari orang lain kan. Tetapi jarang banget nih memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Kalau aku boleh tanya lagi nih, kamu tuh termasuk orang yang sering atau jarang nih melakukan self reward untuk diri sendiri?
2: Kalau aku ya termasuk yang jarang. Aku merasa setelah menyelesaikan sesuatu yang sudah, lanjut ke tugas berikutnya. Tapi sekarang aku mulai belajar menghargai diri sendiri, meskipun dengan hal-hal yang sederhana. Kalau kamu gimana nih Gia?
3: Aku justru termasuk yang cukup sering ya. Tapi semakin kesini sih aku mulai belajar nih membedakan mana nih self reward yang memang aku butuhkan dan mana nih yang hanya keinginan sesaat saja gitu.
2: Nah teman-teman Pro 2, coba teman-teman ingat. Ingat juga ya, kapan sih terakhir kali teman-teman memberikan penghargaan kepada diri sendiri? Dan bentuknya itu seperti apa? Karena ya, self reward itu sebenarnya tidak selalu harus mahal. Bisa sesederhana mungkin, seperti makan makanan favorit, istirahat yang cukup, atau melakukan kegiatan yang kita sukai. Tapi ya, di balik itu semua, ada satu hal nih yang menarik untuk dibahas. Apakah semua self reward itu selalu memberikan dampak yang baik?
3: Nah, dari situ kita masuk nih ke pertanyaan berikutnya kan. Kapan nih self reward ini mulai berubah menjadi kebiasaan yang membuat kita boros nih?
2: Kalau menurut aku ya Gia, self reward mulai menjadi masalah ketika kita menggunakannya sebagai alasan untuk membeli sesuatu barang secara terus menerus.
3: Oh gitu ya, aku pernah nih ngalamin hal itu ya. Awalnya nih aku merasa pantas nih mendapatkan hadiah karena sudah bekerja keras lah ya. Tapi lama-lama hampir setiap minggu ada aja alasan untuk membeli sesuatu.
2: Biasanya ya aku sering membeli Waktu itu aku emang barang yang sudah aku inginkan atau justru sesuatu yang dibeli secara spontan karena sedang merasa lelah atau ingin mencari hiburan sesaat. Kalau kamu gimana nih, Gea?
3: Kalau dulu ya, dulu lebih sering beli makanan, minuman, dan beberapa barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan nih. Waktu belinya tuh rasanya kayak seneng banget gitu kan. Tapi setelah beberapa hari malah mikir nih, aku beli ini untuk apa ya gitu kan, kalau pengalaman aku. Kalau kamu pernah nggak nih?
2: Kalau aku pernah ya, Gia. Kadang ya setelah check out itu rasanya puas, bahkan sempat merasa lebih semangat lagi karena berhasil membeli sesuatu yang sangat aku inginkan. Tapi perasaan itu biasanya nggak bertahan lama nih. Ketika melihat saldo rekening aku mulai berkurang atau mengingat penting, baru muncul rasa menyesal dan kepikiran, kenapa ya aku tadi nggak pikir-pikir dulu sebelum check out?
3: Oh gitu ya, itu relate banget sih Yara. Berarti kamu tuh pernah ngelakuin kayak beli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan gitu kan?
2: Pernah, dan aku yakin bukan cuma aku aja nih. Teman-teman Pro 2 pasti ada juga nih yang pernah mengalami hal seperti aku. Kalau teman-teman Pro 2 pernah mengalami, boleh langsung ditulis di kolom komentarnya.
3: Iya, betul banget. Teman-teman Pro 2, coba pikirkan deh, pernah nggak beli sesuatu dengan alasan self reward tapi beberapa hari kemudian kan merasa kalau barang itu terlalu tidak diperlukan gitu. Karena menurut aku ya Yara, self reward yang sehat harus tetap mempertimbangkan kondisi keuangan kita juga. Gimana menurut Yara?
2: Betul banget, Gea. Jangan sampai niat awalnya ingin membahagiakan diri sendiri, tetapi akhirnya malah menambah beban karena pengeluaran kita jadi tidak terkontrol. Dari situ aku jadi penasaran nih, Gea. Kenapa ya ketika kita sedang lelah, letih, lesu, yang sering muncul itu justru keinginan untuk belanja atau jajan secara terus-menerus?
3: Nah, iya banget lagi. Aku juga sering kayak gitu kan. Kadang kan aku mikir kan, kenapa sering terjadi pikiran-pikiran terbaru kayak gitu kan. Jadi teman-teman Pro 2 pasti nih penasaran nih, kenapa kita suka belanja saat stres nih. Apalagi terutama nih cewek nih biasanya ya, Ra. Kayak stres dikit CO barang, stres dikit buka Shopee lah, inilah gitu kan.
2: Iya bener banget, Gia.
0: Masih di The Noise in Z-Hat, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik, berisik.
3: Tahu berisik lu, berisik. Berisik.
2: Nah, teman-teman Pro 2 pasti penasaran kan? Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Nah ya Gia, aku tuh pernah ada di masa ketika kuliah aku lagi banyak-banyaknya. Waktu itu rasanya setiap hari cuman memikirkan deadline aja. Sampai akhirnya aku muncul pikiran aku kalau aku perlu membeli sesuatu supaya mood aku kembali naik.
3: Nah kalau lagi kayak gitu tuh kan lagi kacau tuh, moodnya lagi turun, biasanya Yara beli apa tuh?
2: Kalau aku ya Gia, aku lebih sering membeli makanan atau minuman favorit aku. Rasanya tuh seperti hadiah kecil, reward kecil buat aku menjalani hari yang sangat berat itu. Kalau kamu sendiri gimana nih Gia, apakah sama seperti aku atau berbeda nih?
3: Wah kayaknya kita memiliki kesamaan nih. Aku juga hampir sama kayak kamu Yara. Kadang aku beli cemilan atau minuman yang sedang viral kan. Padahal kalau dipikir lagi sebenarnya aku tuh gak terlalu membutuhkan itu kan.
2: Setelah kamu membeli itu, apakah kamu benar-benar merasa lebih baik? Maksudnya itu bukan cuma saat barangnya aja datang atau makanan itu, tapi setelah beberapa waktu berlalu ini, apakah rasa capek atau stres yang kamu rasakan sebelumnya berkurang, atau sebenarnya cuma memberikan rasa senang sesaat nih Gea?
3: Nah, itulah Yara yang tadi aku katakan. Sebenarnya kalau dibilang gitu kan senangnya itu hanya sesaat aja gitu kan. Tapi setelah itu aku sadar nih kalau rasa lelahnya tuh belum tentu hilang, tugasnya masih ada dan tetap harus diselesaikan gitu.
2: Aku juga merasakan hal yang sama nih seperti Gea. Dari situ aku mulai sadar kalau sebenarnya yang aku cari bukan barang atau makanannya, melainkan rasa nyaman setelah menjalani hari yang sangat berat. Dan mungkin itu juga dirasakan oleh teman-teman Pro 2 ya.
3: Iya nih, teman-teman Pro 2 pernah nggak teman-teman nih tiba-tiba ingin jajan dan belanja ketika tugas sedang menumpuk gitu. Kadang kita mengira yang dibutuhkan adalah barang baru, padahal bisa jadi yang kita perlukan tuh hanya waktu untuk beristirahat, karena tidak semua rasa lelah harus diselesaikan dengan berbelanja. Ada banyak cara lain yang teman-teman Pro 2 bisa lakuin yang lebih efektif untuk mengembalikan energi kita. Kalau pernah, boleh banget nih ceritain pengalaman dari teman-teman Pro 2 di kolom komentar.
2: Iya, yeah, aku jadi kepikiran satu hal lagi nih, Gaya. Kalau ternyata yang kita butuhkan itu bukan selalu barang baru atau benda-benda baru, berarti bentuk self-reward itu sebenarnya bisa bermacam-macam ya?
3: Iya, yeah, Yara. Dan menurut aku justru banyak bentuk self-reward yang sederhana, tetapi dampaknya lebih terasa dibandingkan harus mengeluarkan banyak uang. Karena ya Yara, masih banyak orang yang menganggap self-reward itu harus identik dengan belanja atau membeli sesuatu untuk diri sendiri kan. Padahal belum tentu seperti itu. Ada banyak cara untuk menghargai diri sendiri tanpa harus membuat pengeluaran jadi bertambah.
2: Wah, menarik ya Gaya. Nah, teman-teman Pro 2, setelah membahas alasan kenapa kita sering belanja saat stres, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk self-reward yang sehat dan tetap nyaman untuk diri sendiri. Menurut Gaya nih, gimana sih self-reward yang sehat tanpa menyakiti diri sendiri?
3: Aduh, ditanya nih menurut aku gimana ya? Jadi menurut aku ya, self-reward yang sehat itu yang pertama harus sesuai kemampuan sih, karena tujuan self-reward itu adalah membuat kita merasa lebih baik ya, bukan menambah masalah baru. Nah, selain itu, menurut aku self-reward juga tidak harus selalu identik dengan mengeluarkan uang. Misalnya, tidur lebih awal setelah minggu yang sibuk, itu juga bentuk self-reward kan, kayak jalan-jalan sore, dengerin musik, nonton film favorit, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat itu merupakan self-reward yang gak perlu ngeluarin uang gitu.
2: Jadi bentuk-bentuk self-reward itu bermacam-macam ya Gia, ada yang tanpa mengeluarkan uang seperti menghabiskan waktu dengan keluarga, jalan sore, dengerin musik, dan menonton film favorit. Aku suka banget nih bagian itu. Karena ya, seringkali kita menganggap self-reward itu harus berbentuk barang atau makanan. Padahal banyak hal sederhana yang juga bisa membuat kita bahagia ya, Gea. Kalau aku sekarang punya kebiasaan baru nih, Gea.
3: Apa tuh?
2: Setiap kali ingin membeli sesuatu karena sedang capek atau misional, aku biasanya ya memberi jeda satu hari sebelum memutuskan.
3: Wah, menarik juga ya. Jadi nih Yara, kalau beli sesuatu tuh nggak langsung beli saat itu juga ya. Suka nih aku cara itu, karena kadang saat kita capek kan, lagi banyak pikiran, keputusan yang kita ambil itu lebih dipengaruhi oleh emosi daripada kebutuhan gitu. Padahal belum tentu setelah beberapa waktu kita masih benar-benar menginginkan barang itu. Dengan memberi jeda, kita jadi punya waktu nih untuk pikir lagi apakah barang itu memang bentuk self-reward yang kita butuhkan atau cuma pelampiasan aja gitu kan. Jadi intinya Yara tuh nggak langsung beli saat itu juga ya.
2: Iya, benar banget, Gea. Kalau besoknya masih ingin ya, Gea, berarti aku harus mempertimbangkan lagi atau memang butuh banget baru aku beli. Tapi kalau keinginannya hilang, berarti sebelumnya hanya keputusan sesaat ya, Gea. Nah, teman-teman Pro 2 bisa juga ya mencoba cara itu, karena kadang keputusan terbaik datang ketika kita sudah lebih tenang. Yang paling penting adalah memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan, karena belum tentu semua keinginan harus langsung dipenuhi.
3: Nah, betul banget nih. Jadi nih setelah ngobrol-ngobrol hari ini nih, aku juga sadar sih Yara, kalau self-reward itu sebenarnya memang penting kan untuk menjaga semangat dan menghargai usaha yang udah kita lakukan gitu. Tapi di saat yang sama kita juga perlu bijak dalam melakukannya agar tidak berubah menjadi kebiasaan yang merugikan diri sendiri gitu. Aku jadi ingin nanya nih satu hal ke Yara. Kalau harus merangkum pembahasan hari ini nih dalam satu kalimat nih, apa yang akan Yara katakan gitu untuk self-reward ini?
2: Kalau harus merangkum pembahasan hari ini dalam satu kalimat, self-reward itu boleh ya teman-teman Pro 2, dan bahkan penting selama dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kalau menurut Gia, gimana nih pendapatnya?
3: Ini kalau menurut pendapat aku ya, versi akulah tibanya. Jangan sampai kita menggunakan self reward itu sebagai alasan untuk menghindari masalah atau melampiasi emosi sesaat aja gitu. Kita harus benar-benar, oh ini self reward aku gitu, aku harus melakukan ini, melakukan itu gitu.
2: Bener banget ya Gia. Nah teman-teman Pro 2, sebelum kita mengakhiri nih, karena masih banyak waktu, yeah, di sini kita akan memain tebak-tebakan nih Gia. Gimana ini? Kan aku ada punya nih mitos atau fakta.
3: Iya, iya, apa itu mitos atau fakta? Wah, kedengarannya menarik ya.
2: Jadi, teman-teman, Gia akan saling apa ya? Saling oper pertanyaan gitu. Nah, nanti aku nanya, Gia jawab, Gia nanya, aku jawab. Seperti itu ya, Gia.
3: Oke, oke. Apa tuh, Yara?
2: Oke, bentar ya, teman-teman semuanya.
3: Aduh, nah, jadi gak sabar nih aku.
2: Aku kasih pertanyaan dan kamu jawab cepat ya Gia, yeah. Tapi tetap kasih alasan ya.
3: Oke, okay, oke,
0: okay. Masih di The Noise in Z-Head. Kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik, berisik.
3: Tau berisik lu, berisik, berisik, berisik, berisik, berisik, berisik, berisik, berisik.
2: Pernyataan pertama, self reward itu harus selalu mengeluarkan uang.
3: Mitos sih kata aku.
2: Kenapa Gia?
3: Karena ya banyak banget bentuk self reward yang gratis gitu. Dan lucunya kadang justru lebih bikin tenang gitu. Misalnya kayak tidur cukup, jalan sore, ngobrol sama teman, main sama keluarga, atau satu jam tanpa mikirin tugas gitu.
2: Kalau itu aku setuju sih Gia. Dan aku sadar juga ya teman-teman Pro 2, hal gratis tuh kadang diremehkan. Padahal ya efeknya juga besar ya Gia.
3: Iya betul banget. Kita emang sering bilang, ah masa istirahat doang? Padahal tubuh sama pikiran kita kan juga butuh dihargai kan Yara.
2: Bener banget nih Gia. Nah, sekarang Gia kasih deh pertanyaan buat aku, apa nih?
3: Boleh nih, ini kita gantian ya. Ini yeah, sekarang aku yang nanya ya.
2: Yeah.
3: Nih, menurut Yara nih, semakin mahal hadiahnya, semakin besar apresiasinya untuk diri sendiri. Apa tuh, mitos atau fakta itu?
2: Mitos.
3: Kenapa?
2: Karena penghargaan itu bukan dinominalkan ya Gia, tapi di apakah itu memang membuat kita merasa lebih baik. Aku pernah ya Gia membeli makanan favorit aku sebagai hadiah hari yang panjang. Rasanya itu jauh lebih puas daripada beli barang mahal.
3: Wah itu sih kayaknya aku juga relate ya, karena kadang barang mahal itu senangnya cepat hilang gitu, tapi momen yang sederhana malah lama diingatkan.
2: Bener banget nih Gia. Dan kadang juga ya Gia, kita itu harus jujur dengan diri kita sendiri, apa yang kita mau dan apa yang kita hanya wishlist doang gitu loh Gia.
3: Iya. Nah kadang tuh yang kita cari itu bukan barang kan Yara, tapi rasa aku juga bisa gitu. Oke nih, aku udah siap nanya nih. Kamu mau nanya lagi gak nih?
2: Kayaknya aku mau nanya lagi deh, biar Gia gak ngasih pertanyaan terus ke aku.
3: Oke, okay.
2: Nah, Gia pertanyaan terakhir ya. Cukup 3 pertanyaan aja atau mau nambah?
3: 3 aja deh, okay. Banyak banget ini.
2: Oke, okay, 3 aja ya, yeah. Nah, pertanyaan terakhir, kalau lagi stres, belanja adalah cara terbaik untuk menyembuhkan diri. Menurut Gia itu mitos atau fakta?
3: Apa ya? Aku mitos sih kayaknya itu.
2: Kok kebanyakan mitos ya Gia?
3: Ya karena memang kadang belanja bikin senang kan. Pasti nih, siapa lah yang gak senang kalau belanja kan. Aku juga pernah, tapi ternyata cuma sebentar gitu. Masalahnya itu tetap ada, capeknya tetap ada, tugasnya juga tetap nungguin kita gitu. Jadi gak, walaupun kita belanja tuh kayak masalah tuh gak hilang gitu.
2: Iya bener banget ya Gia. Bahkan ya kadang makin hari tuh kayak makin nambah masalah baru ya kan.
3: Nah,
2: Gia?
3: Betul banget. Apa coba tebak masalahnya?
2: Apa ya? Saldo berkurang?
3: Nah, itu betul banget. Karena kalau kita belanja kan, kita ngeluarin uang nih. Nah, yang pastinya tuh saldo kita tuh berkurang. Itu yang masalah baru sih.
2: Wow, menarik ya Gia. Oke, teman-teman Pro 2, tadi kita sudah bicara nih tentang mitos dan fakta dari efek self-reward khususnya untuk diri sendiri. Sekarang aku mau nanya nih pengalaman-pengalaman Gia tentang self-reward. Ngomong-ngomong soal self reward, aku jadi ingat nih satu fase yang lumayan berat waktu aku di semester tertentu.
3: Wah, apa tuh ya, Ra, ceritain dong.
2: Kalau aku waktu itu tugas aku lagi banyak, organisasi aku lagi jalan, deadline ada terus, dan aku sampai di titik aku capek, tapi aku gak sadar kalau aku tuh lagi capek.
3: Wah, aku ngerti banget sih perasaan itu. Kayak tetap jalan terus karena merasa semua harus diselesaikan kan?
2: Iya, benar banget nih Gea. Dan waktu itu aku sempat mikir, kayaknya aku butuh beli sesuatu nih biar semangat lagi.
3: Terus jadi beli?
2: Ternyata enggak.
3: Kenapa?
2: Aku pulang lebih cepat, tidur, makan sama keluarga, ngobrol. Dan ternyata justru itu jauh lebih tenang loh Gea.
3: Nah kan, berarti yang kamu butuhkan tuh bukan hadiah ya, tapi lebih ke me time gitu.
2: Iya, benar banget nih Gea. Kalau aku, self reward aku lebih menghabiskan waktu aku di rumah dan bertemu dengan keluarga-keluarga aku, daripada aku menghabiskan uang di luar kayak nongkrong di kafe, makan, dan segala macam itu.
3: Oh gitu, wah aku suka itu. Kalau aku justru kadang tuh kebalikannya itu.
2: Wah, apa tuh Gea?
3: Aku pernah nih habis ujian karena merasa nih aku udah berjuang banget nih. Langsung deh aku check out beberapa barang gitu kan.
2: Beberapa nih, yakin?
3: Duh, jangan diulang-ulang dong, beberapa kok.
2: Iya, terus?
3: Nah, awalnya tuh kan seneng tuh nunggu paket. Nah, pas barangnya datang pun aku masih seneng. Tapi, 2 hari kemudian aku buka catatan pengeluaran lah nih. Dan aku langsung diam melihatnya.
2: Menyesal nggak?
3: Nggak sepenuhnya sih, tapi sadar aja. Oh, ternyata aku lagi capek, bukan lagi butuh barang gitu.
2: Terus, gimana nih kondisi Gea sekarang?
3: Nah, sekarang nih aku punya aturan diri nih, aturan buat diri aku sendiri. Kalau mau beli sesuatu karena emosi, aku tunggu dulu minimal 1 hari. Kalau besoknya masih pengen, baru nih dipikirin lagi gitu.
2: Nah, dengan aturan yang diterapkan oleh Gea, apakah sepenuhnya berhasil atau tidak nih Gea?
3: Kalau menurut aku sih itu lumayan berhasil ya. Karena seringnya besoknya tuh udah lupa, jadi gak jadi beli deh.
2: Wah, berarti teman-teman Pro 2 boleh banget ya mencontohkan aturan yang diterapkan oleh Gea. Berarti selama ini yang lapar bukan keranjang belanja ya?
3: Bukan, tapi aku yang butuh istirahat sebenarnya.
2: Wow.
3: Iya, karena kan kalau istirahat tuh kita pasti kayak, duh, leganya hari ini. Apalagi nih, aku ikut 2 organisasi di kampus gitu kan. Jadi pasti sibuknya tuh benar-benar full gitu. Nah, kalau Yara nih ikut berapa organisasi nih di kampus?
2: Wah, kalau aku ikut organisasi 1 sih, karena aku terlalu berfokus sama 1 organisasi. Kalau kamu gimana nih Gea?
3: Nah, aku tuh ikut 2 organisasi ya, Ra. Jadi dari pagi ini nih kuliah lah, kelas lah gitu kan, dari pagi sampai malam gitu. Barulah aku pulang gitu kan, karena capeknya tuh benar-benar terasa gitu.
2: Nah, kalau kamu organisasi, biasanya self reward kamu tuh gimana sih kalau misalnya capek banget di organisasi?
3: Ya, paling aku cuman beli makanan-makanan atau minuman yang lagi viral gitu.
2: Kayak gitu ya, Gea. Nah, teman-teman Pro 2, setelah mendengarkan obrolan kita hari ini, coba nih tanyakan lagi pada diri teman-teman sendiri. Apakah self reward yang selama ini dilakukan benar-benar menjadi bentuk apresiasi diri atau hanya kebiasaan yang tanpa sadar membuat pengeluaran kita itu bertambah? Karena pada akhirnya ya teman-teman Pro 2, menghargai diri sendiri tidak selalu harus mahal dan tidak selalu harus berupa barang baru ya Gea.
3: Iya, betul banget.
2: Kadang cukup dengan memberikan waktu untuk beristirahat dan menikmati proses yang sudah dijalani.
3: Nah, aku suka banget nih sama poin itu ya Ra. Karena seringkali kan kita terlalu fokus pada hasil sampai lupa menghargai usaha yang udah kita lakukan. Padahal bentuk apresiasi untuk diri sendiri bisa hadir dari hal-hal sederhana yang membuat kita kita merasa lebih tenang dan lebih bahagia.
2: Bener banget ya Gia. Yang terpenting nih teman-teman Pro 2 adalah bagaimana kita bisa mengenali apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan sekedar keinginan sesaat.
3: Nah, semoga setelah mendengarkan episode hari ini, teman-teman Pro 2 bisa lebih bijak dalam memberikan self reward untuk diri sendiri ya. Tetap boleh menikmati hasil kerja keras, tapi jangan sampai melupakan kondisi dan kemampuan kita juga.
2: Teman-teman Pro 2 tidak terasa ya sudah di penghujung waktu. Tuh, terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah menemani obrolan kita dari awal hingga akhir.
3: Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana cara menghargai diri sendiri dengan lebih bijak. Dan semoga teman-teman Pro 2 tetap semangat menjalani aktivitas, tugas, pekerjaan, dan berbagai lika-liku hidup yang sedang dihadapi.
2: Sebelum kita pamit, jangan lupa ya teman-teman Pro 2 download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan podcast dan program menarik lainnya. Dan pantengin terus Instagram @RRI dan @SigmaRadioUKKPK untuk berbagai informasi menarik lainnya. Aku Yara pamit.
3: Dan aku Gaya juga pamit.
1: Wish you all the best and see you next.
3: Sampai jumpa di kebisingan berikutnya.
0: The Noise in ZN.
1: Keep it real, keep it gamzy.

0: Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
2: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
4: Teman terbaik

Balik lagi sama Fathan Mubina malam hari ini di Pro 2 Padang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah kita ikutin Pro 2 Indie pada malam hari ini. Terus juga langsung dilanjutin The Noise in Z Head sama teman-teman UKKPK di UNP teman Pro 2. Tadi bahas tentang self reward ya, yang dibawakan sama Yera dan Gaya. Tentunya teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu sampai malam hari nanti tengah malam. So stay tune terus di 90,8 MHz atau kamu bisa mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital. Terus juga streaming radio rri.co.id. Bakal masih banyak hal yang bakal kita lalui malam hari ini. Salah satunya nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita bakal masuk ke program Kopstang Kopi Satanga sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk berbagi kisah, cerita, dan rasa.

0: hamba hanya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

Hari ini aku mau ngasih informasi kamu semuanya. Ini masih dari tentang pengumuman ya, seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Jadi ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota. Ini tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat, mengundang kamu semuanya teman Pro2 yang memenuhi persyaratan tapi ya, untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi pertama, persyaratannya itu warga negara Indonesia, terus beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah, ini usia paling rendah itu teman Pro2 minimal 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Terus juga syaratnya sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Nah, nggak pernah dihukum juga nih karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara itu paling singkat 5 tahun. Misalnya kalau pernah dan itu paling singkat 5 tahun, nah berarti udah gugur persyaratannya teman Pro2. Terus juga untuk pendidikannya itu paling rendah itu sarjana. Terus juga bersedia bekerja penuh waktu dan bersedia juga tidak menduduki jabatan di pemerintah dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Terakhir teman Pro2 syaratnya memiliki visi, misi, dan program kerja. Untuk jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Jadi untuk pengumuman seleksi seperti sekarang ini mulai dari tanggal 15 kemarin sampai dengan 29 Juli 2026. Itu sekaligus juga teman Pro2 itu pelaksanaan pendaftaran. Terus nanti di tanggal 30 Juli 2026 akan ada seleksi administrasi. Baru di tanggal 1 Agustus 2026 itu pengumuman hasil seleksi administrasinya. Nanti di tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026 itu bakal ada seleksi kompetensi yang meliputi ini dua. Yang pertama tes pengetahuan dasar, yang B atau kedua itu penulisan makalah. Nanti bakal pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar sama penulisan makalahnya itu di tanggal 6 Agustus 2026. Terus ada juga seleksi wawancara itu 8 Agustus 2026. Dan terakhir pengumuman hasil seleksi 10 besar dulu tapi teman Pro2 di tanggal 11 Agustus 2026. Tapi yang perlu kamu ketahui teman Pro2, jadwal tahapan seleksi yang tercantum atau yang tadi udah aku sampaikan, ini bisa aja berubah-ubah sewaktu-waktu dan itu bakal hanya diinformasikan melalui laman https://2simzat.kemenag.go.id. Atau mungkin untuk informasi selengkapnya, kamu bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksinya, itu atas nama Jusnimar SOS, di 085-274-761-141. Atau ada juga teman Pro2 atas nama Al-Fajri SHI MHI, 0822-842-24943.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Mau nyebrang, Pak?
9: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
8: Mari, saya seberangkan, Pak.
10: Yo, ayo bu, ayo.
11: Langsung ya, Pak.
10: Yo, langsung, ayo.
8: Silakan duduk, Bu.
11: Lah, masnya
8: ayo, berdiri, nggak apa-apa, Bu.
11: Oh, terima kasih, Nak.
12: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Dari kawasan Sudirman 12, Temu Pro 2. Masih sama Fathah Mubina malam hari ini ya, Temu Pro 2 ya. Dan kita udah ada di Kopstang Temu Pro 2. Aku mau ngajak kamu semuanya malam hari ini kita untuk relax sejenak. Untuk santai Temu Pro 2, karena memang besok udah harus melakukan atau melanjutkan aktivitas kembali ya Temu Pro 2 ya. Tapi BTW, aku mau nanya sama kamu semuanya. Tadi kan ada event di Youth Center. Siapa yang udah ikut Temu Pro 2 atau yang udah datang? Kebetulan aku tadi, bukan kemarin, tapi tadi sama rekan Rani Zue yang merupakan penyiar Pro 1, kita nyoba datang Temu Pro 2. Karena kan memang sebelumnya pas lagi scrolling media sosial, aku ngelihat ada Putih dan Batu Batikam. Itu animasi dengan promosinya adalah animasi lokal. Nah, makanya akhirnya aku coba undang dan ternyata itu ada yang namanya sutradaranya Radev, yang ternyata juga pemilik Devata Studio. Mungkin diantara kamu udah pernah sering lihat di exploring media sosial kamu, karena memang dia juga buka kelas ya Temu Pro 2 ya. Ini juga Devata Studio akhirnya mencoba membuat, sebenarnya udah banyak sih pasti animasi yang mereka buat, tapi mencoba membuat animasi yang dihadirkan di event Piagex Temu Pro 2. Ini Padang International Animations and Game Expo. Itu merupakan ajang penguatan industri kreatif Sumatera Barat. Bakal sampai besok kayaknya Temu Pro 2, 27 Juli 2026. Eventnya banyak, kegiatannya juga sampai sore ada, dan pastinya juga banyak game-game yang dihadirkan sama rekan-rekan ataupun studio-studio yang memang membuat game. Bukan hanya studio Temu Pro 2 kayak Piapi kayaknya, aku lupa lagi Temu Pro 2. Sama kalau Devata Studio dia lebih ke animasi, tapi ada juga yang game-game. Salah satunya juga anak-anak SMP. Tadi aku SMPN 30 apa SMPN berapa? Aku beberapa kali nyoba, mereka tuh memang belajar, udah mulai belajar Temu Pro 2. Dan ini juga salah satu program yang dihadirkan sama rekan UNP yang fokusnya di animasi. Itu sempat diceritakan juga di Sore Ceria. Jadi ketua panitianya itu juga dosen animasi Temu Pro 2 dan kita undang juga. Dan udah banyak cerita yang disampaikan sama Mas Bayu namanya, panggilannya Temu Pro 2. Tadi juga sempat ketemu. Dan ya itu, mereka anak-anak SMP ini hadir membawa game buatan mereka sendiri. Itu juga ada campur tangan atau bantuan dari rekan-rekan UNP. Kan ada, bukan program kerja, istilahnya kayak ada apa? Ya mereka dari UNP itu sendiri udah beberapa ke sekolah-sekolah, mereka mengajarkan tentang membuat animasi dan juga membuat game Temu Pro 2. Ada juga perlombaannya dan juga ada kayak pameran yang dilakukan sama mahasiswa-mahasiswi UNP. Itu merupakan tugas akhir mereka, makanya tadi seru banget Temu Pro 2 walaupun memang agak rame. Untuk pemutaran Putih dan Batu Batikam sendiri awalnya di hall utama di lantai 1 itu Temu Pro 2, itu udah rame banget soalnya, makanya agak kurang denger aku dan experience-nya makanya agak kurang, makanya nunggu yang di studio kecil itu di lantai 2. Dan udah, syukurnya Diam Satu udah di play dan memang luar biasa banget ya Temu Pro 2 ya. Belum lagi dari PIP juga menghadirkan animasinya. Ini makanya menjadi hal yang mungkin bisa kamu coba lihat aja langsung Temu Pro 2, bagaimana industri kreatif khususnya beberapa studio yang hadir di sana ya. PIP. Pokoknya tadi ada yang pembuat game lah Temu Pro 2, ada juga aku udah mainin tuh yang namanya kayak kita nerbangin layang-layang kites, tapi memang dia belum di Steam atau di Play Store Temu Pro 2. Terus pas ke lantai 2 tuh yang mau ke studio kecilnya itu, ke studio untuk memang khusus buat nonton bioskopnya itu Temu Pro 2. Itu aku memperhatikan di tempat yang biasanya buat jadi tempat nongkrong, itu anak SMP semuanya lagi pada megang laptop. Akhirnya aku coba cerita sama Karanika. Kita kayaknya dulu SMP gak ada tuh kayaknya megang laptop. Laptop terakhir atau malah pertama kali dipegang itu kayaknya pas waktu kuliah, Kak. Karena juga apa setuju Temu Pro 2, makanya. Tapi ya mau bagaimana, yang namanya zaman semakin berkembang, semakin maju, dan memang ini waktunya para siswa-siswi
dari kecil malah kayaknya perlu diajarkan untuk coding. Ini bukan masalah codingnya aja, karena memang dari coding itu mereka belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah, untuk menemukan bagaimana kayak membuat sesuatu itu akhirnya ketemu masalahnya, kayak menyelesaikan puzzle lah, pokoknya begitu teman pro 2. Tapi ya itu, satu sisi kayak di situ aku kayak nostalgia. Pas SMP kayaknya enggak pernah megang laptop ini deh. Tapi shout out untuk PAGX itu teman pro 2 ya, semoga tahun depan itu lebih ramai lagi, karena memang ini pertama kalinya teman pro 2 dan mungkin masih banyak orang-orang yang belum tahu tentang PAGX ini, makanya harapannya kedepannya semakin besar lagi eventnya dan semakin keren lagi, dan yang pasti bakal semakin seru lagi teman-teman Pro 2.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan.

Kalau kamu sendiri bagaimana teman Pro 2, masa-masa SMP kamu kayaknya kamu inget nggak? Kamu tuh dulu pakai laptop atau enggak? Tapi ya teman Pro 2 ya, selain bawa laptop, tapi mereka memang kerjasama. Itu kan karena memang lagi lomba teman Pro 2. Dan makanya mungkin di antara kamu inget gitu kan, gimana waktu dulu kita kerja kelompok. Kalau saat ini kerja kelompok pakai laptop atau pakai perangkat yang memang sudah canggih, kalau dulu kita mungkin sekarang bisa dari jauh-jauh ya. Kalau rumahnya di sana, rumahnya di Sudirman, terus rumahnya ada yang di Pangilun, mereka tinggal nge-zoom. Kalau dulu kita kan harus sampai keseruannya memang akhirnya ngumpul bareng-bareng di satu tempat, di rumah yang biasanya bisa dijadiin base. Ada gak kamu teman Pro 2 yang inget masa-masa itu? Ya ampun, makanya kalau aku sih karena memang saat SMP maupun SMA itu kebetulan dia tuh asrama teman Pro 2. Sedangkan kalau SD, nah kalau SD itu kerja kelompok SD dulu ada gak ya? Aku gak inget sih. Kebersamaan yang biasanya datang tuh itu saat cuman pulang sekolah, naik sepeda bareng-bareng sama temen. Ya walaupun sekarang sudah tidak merasakannya lagi, paling sepedaannya masih sendiri sih karena masih belum ketemu nih komunitasnya. Walaupun tadi pagi kita coba naik sepeda lewatin jembatan Siti Nurbaya terus ke Gado-Gado, gak full nomor 2. Itu ternyata banyak yang sedang bersepeda ya, para bapak-bapak, ibu-ibu, itu keren banget sih. Apalagi bapak-bapak, kan aku juga nyoba nanjak ya teman Pro 2 ya, full goes. Walaupun gak full banget, ada ya setidaknya 2% lah jalan kaki. Itu benar-benar ya ampun lututnya. Wah. Akhirnya ada bapak-bapak yang nyamperin aku teman Pro 2 bilang, "Ini kayaknya joknya kamu kependekan deh karena memang akhirnya kakinya nekuk banget pas aku tinggiin." Oh iya, memang kayaknya kependekan untuk posisi joknya. Tapi pas aku tinggiin, kalau misalnya lewat jalan Sudirman, lewat yang lampu merah, kadang-kadang aku berhenti, itu lumayan jinjitnya lumayan tambah tinggi teman Pro 2. Tapi anyway teman Pro 2, makanya ini aku juga mau kita nostalgia pada malam hari ini. Mungkin kamu ada yang mau cerita saat masa-masa SMP, SMA. Karena teman Pro 2, kemarin kan aku memang masih sendiri ya. Di kosan juga sendiri karena memang gak boleh ada siapa-siapa lagi. Itu lagi suasananya sepi, terus azan. Kebetulan memang hatiku lagi memang tenang aja. Karena biasanya agak semeraut teman Pro 2, pikiran hati juga agak semeraut. Dan entah kenapa aku mengingat masa-masa saat aku berada di asrama SMP. Ketika azan berkumandang, suasananya SMP karena saat itu di Bogor, itu pemandangannya lumayan banyak pepohonannya, terus juga masih agak rindang, kayak masih nyaman banget lah pokoknya. Untuk aku kayak nostalgia aja, itu hal yang kayak harapannya sih ada suatu tempat yang bisa aku rasakan, yang aku membuat diriku mengingat masa-masa SMP. Tapi ya itu, soalnya kalau misalnya ke SMP ku lagi itu agak jauh ya teman Pro 2 ya. Dan memang ada something problem yang aku hadapi ketika, ya namanya juga asrama gak masalah sih kalau memang walaupun alumni tetap tidak diizinkan. Karena mungkin memang saat itu COVID, aku mau coba kesana. Karena memang masa COVID gak mungkin dong, asal izin-izin dong. Terus juga ya selanjutnya akhirnya ya perlu ada izin yang dilakukan. Ya akhirnya udah jarang kesana lagi. Paling terakhir tahun berapa ya teman Prodo ya, pas jadi panitia buka bersama alumni. Itu perubahannya drastis banget sih. Tapi ngomongin nostalgia nih, nanti kita bahas-bahas nostalgia teman Pro 2 ya. Emang apa sih, kenapa sih kita perlu bernostalgia? Makanya itu, so stay tune terus sama Fatambina. Nah sebelum itu juga aku mau, sebelum lanjut ke lagu berikutnya, mau ngajak kamu semuanya, kalau ada yang mau cerita silakan, atau yang mau berbagi kisah di 0751-2748, atau kamu juga mau request sama Pro 2 melalui WhatsApp kita, nanti langsung kirim pesan aja di 0811-6655908.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quiteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
5: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
4: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
5: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
4: Wah, cocok banget tuh buat aku.
5: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id.

0: ide. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-14-14, WhatsApp 0812-51-53-66, atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
0: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

Mungkin ya teman Pro 2, kita kan tahu ya kalau nostalgia tuh ya kita mengingat masa lalu karena memang merindukan suatu hal. Akhirnya kita mencoba mengingatnya dengan beragam atau berbagai macam hal yang ya bagaimanapun caranya, entah itu sama teman, entah itu mungkin dengan lihat konten-konten nostalgic. Ada juga sepertinya yang menghadirkan konten-konten tersebut di teman Pro 2 ya. Tapi kalau dulu pada masa perang itu malah nostalgia tuh dianggap sebagai gangguan kesehatan mental teman Pro 2. Itu karena memang kerinduan saat bernostalgia dianggap bisa menurunkan semangat hidup. Apalagi di masa perang teman Pro 2, itu nostalgia itu dianggap sebagai suatu tekanan emosional pada tentara. Ya mau gimana coba, gak mungkin kan kita rindu terhadap peperangan yang itu menyeramkan pastinya kan teman Pro 2. Akhirnya sehingga mereka tuh kerap mengalami kesedihan, penurunan indera, dan kelemahan fisik. Mungkin hingga saat ini kalau memang kita kayak nostalgia, kita kayak mengingat sesuatu, tapi sayangnya itu hal yang menyedihkan. Itu kan pasti akhirnya juga menurunkan kayak semangat kita di saat ini. Tapi pada perkembangannya nostalgia akhirnya gak lagi berkonotasi negatif, tapi juga akhirnya membangun psikolog positif teman Pro 2. Terutama bila orang-orang atau kamu yang ingat memori masa kecil dan remaja yang dibangun, mungkin salah satunya dengan lagu, bisa mendengarkan lagu atau juga nostalgia yang melibatkan kenangan yang baik, positif. Itu pus, ini bakal memberikan manfaat untuk kesehatan mental. Salah satunya itu kayak ngebangun semangat kamu lagi. Jadi kalau dengan nostalgia itu, seseorang itu bisa melakukan perenungan tentang apa aja sih yang udah ia lalui sehingga dia bisa berada di posisi yang sekarang. Ini yang bakal bisa bikin kita semangat teman Pro 2. Karena kenapa? Coba kamu bayangin, kamu berpikir, kamu merenung. Dulu aku pernah berkata, dulu aku pernah kepikiran, dulu saat kelas sekian, atau dulu saat masa kuliah, itu beban berat banget. Apalagi lagi tugas akhir, skripsian, aku hampir gak kayak merasa apakah mungkin masih melanjutkan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kamu sampai saat ini ya berjalan aja seperti itu ya teman Pro 2 ya. Walaupun memang di antara kamu pasti ada masih merasakan hal yang mungkin berat bagimu ya teman Pro 2 ya. Tapi hal yang sedang kamu alami ini mungkin di masa depan juga akhirnya kamu berpikir bahwa dulu kamu pernah merasakan kesulitan. Kamu mengingat bahwa itu masa-masa yang paling menyedihkan. Tapi kamu bisa aja melaluinya itu. Bisa aja melewati semuanya, tahapan-tahapan itu semua teman Pro 2. Yang akhirnya ya udah. Kamu ngerasa iya ya. Kita kenapa enggak terus jalan aja ya? Dan ini membangun semangat kamu teman Pro 2 untuk terus berjalan. Jangan sampai kamu kayak ngerasa udahlah, sampai sini aja. Enggak teman Pro 2. Mungkin kalau kamu ingat-ingat masa SD, SMP, SMA, terus juga masa-masa kuliah, pasti ada yang kayak kamu tuh merasa kesulitan. Tapi akhirnya kamu lewat-lewat aja kan teman Pro 2. Dan ini akan bakal memberikan kamu semangat dan keyakinan kalau kamu ternyata ya setangguh itu karena berhasil melalui banyak hal. Selain itu juga kalau kamu dengan bernostalgia, mungkin kamu bisa untuk belajar dari kesalahan. Karena waktu itu bakal membuat seseorang menjadi lebih bijaksana kalau dia belajar. Kalau nggak belajar, kalau kayak nggak peduli bodo amat kayak gimana lah bodo amat. Itu nggak bakal dia bijaksana lah Pro 2. Jadi mengingat masa lalu tentang kesalahan apa yang udah pernah kamu lakukan sebelumnya, itu bakal membuat kamu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Kamu gemuk kan ya?
2: Pipi kamu juga agak tembem nih.
3: Kulit kamu jadi kusam ya?
4: Rambut kamu lepek ya?
1: Kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu pernah gak teman pro 2 tiba-tiba kayak ketawa saat mendengarkan satu lagu? Atau mungkin karena tiba-tiba tadi ingat dengan suatu kejadian di masa lalu? Atau malah saat melihat album-album foto, kamu lagi iseng-iseng lihat album-album foto zaman dahulu, dan kamu ngelihat ada foto ketika kamu masa kecil, bukan masa kecil, tapi mungkin masa remaja, itu lagi imut-imutnya mungkin. Tapi ya, dari situ kamu mengingat sebuah kenangan yang manis ketika kamu bersama keluarga kamu mungkin, atau saat itu sama teman kamu. Dan ya itu teman pro 2. Ya akhirnya kenangan manis inilah yang memberikan kebahagiaan untuk kamu sendiri, karena kenangan menyenangkan di masa lalu yang kamu ingat kembali. Itu salah satu manfaatnya juga, sebuah nostalgia. Jadi gak ada masalah ya ketika kamu ingin mengingat suatu hal, kenangan zaman dahulu. Gak zaman dahulu sih, waktu kamu kecil, remaja. Dan mungkin memang tujuannya untuk kayak mencari hiburan aja, kayaknya ada yang lucu deh. Belum lagi kalau misalnya kamu mengingatnya sama teman-teman ya. Walaupun kalau teman-teman, kalau misalnya buat ngumpul bareng, itu mungkin diantara kamu juga kayak masih ada ragu, takutnya ini kita niatnya mau bernostalgia, tapi malah mereka bercerita tentang hidupnya sekarang. Aduh, nanti jadi banding-bandingin diri nanti ya teman pro 2 ya. Itu teman pro 2 diantara beberapa empat lagi ya, tentang kenangan yang kalau misalnya kenangan itu manis ya memberikan sejumput kebahagiaan. Beda misalnya kalau ternyata kenangannya agak menyedihkan ya. Tapi satu sisi mungkin jadi kenangan yang lucu ketika kamu waktu kecil itu nangis karena suatu hal dan kamu nganggapnya itu masalah besar. Tapi pas kalau kamu ingat-ingat di saat masa sudah dewasa seperti ini, ternyata itu hal yang kecil. Dan ya namanya juga saat itu anak kecil ya, kita gak tahu mana yang bisa kita anggap besar atau bisa kita anggap kecil. Pokoknya kalau bisa sampai bikin kita nangis ya itu suatu hal yang besar, masalah besar.
1: Yeah.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: gawat, hujan deras banget lagi, Di. Berhenti di bawah jembatan depan yuk.
1: Jangan, Tan, di situ sempit, malah bikin macet panjang nanti. Bahaya juga buat kita.
0: Terus gimana nih? Nanti baju kantorku basah kuyup.
1: Nih, pakai jas hujan cadangan aku. Kita neduh di pom bensin depan aja, yang lebih aman. Ingatan, berteduh di bawah jembatan itu ganggu orang lain. Tetap tertib meski lagi hujan.
0: Oh, ya juga ya. Oke deh, yuk lanjut jalan pelan-pelan.
1: Hujan bukan alasan untuk melanggar aturan. Jangan berteduh di bahu jalan atau bawah jembatan. Siapkan jas hujan, jaga jarak aman, dan tetap waspada.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya itu teman pro 2 bisa ngebuat kamu atau seseorang tuh terhubung kembali dengan keluarga sama teman-temannya. Tapi perlu kamu ingat teman pro 2, jangan sampai kamu fokus banget sama kenangan masa lalu, apalagi terbuai sama masa-masa yang indah zaman dahulu. Itu malah bisa ngecegah kamu buat melanjutkan hidup kembali untuk masa depannya. Mungkin diantara kamu yang saat ini kepikiran gitu kan, ya ampun sekarang berat banget ya kayaknya hidupnya. Padahal dulu kalau dipikir-pikir lebih seneng, bahagia, enak. Dan akhirnya kamu ngerasa kamu ingin mengembalikan lagi kenangan-kenangan masa lalu. Teman pro 2, waktu terus bergulir, umur terus bertambah. Kamu jangan berharap apa-apa, terus berjalan aja dulu. Yang penting kamu bijak teman pro 2, belajar dari masa lalu. Apa yang menurut kamu ada yang salah, kamu perbaiki. BTW teman pro 2, sebelum kita lanjut lagi, ini kayaknya ada yang mau terhubung melalui telepon kita. Coba kita angkat ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, Mas Fakar, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Fitro. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Bang Fitro?
1: Ya, sehat. Masuk lagi ya, Cika, UKKPK UMP ya.
0: Iya.
1: Iya, sama lagi. Dia, sama siapa ya, gue banyak.
0: Oh, bukan Dila, nggak ada Dila.
1: Iya, suara mirip sih, tapi bukan Dila sih.
0: Iya, itu ada Yara dan Gea.
1: Iya, sama... Iya, tapi suaranya serupa jadula itu. Tapi bukan sih, suara agak mirip sedikit gitu.
0: Iya. Bang Fitro, kali ini kita kan lagi bahas tentang nostalgia nih. Mungkin Bang Fitro ada gak sih di masa kecil atau masa remajanya nih Bang Fitro, yang Bang Fitro ingat gitu atau kayak merindukan masa-masa itu Bang Fitro?
1: Ada Bang. Aku yang kangen masa remaja itu ketika hari Lebaran, Bang.
0: Oh, hari Lebaran. Oh iya ya. Itu kadang-kadang kalau Lebaran memang banyak momennya ya, kenangan-kenangan ya.
1: Iya, Bang. Oh, karena memang ya, Bang, kalau hari Lebaran kan identik kan kita berbahagia ya, Bang, ya. Melewati bulan Ramadan. Jadi kalau di orang Minang kan dia suka pergi ke mana-mana, dia banyak dapat uang.
0: Iya.
1: Jadi masa-masa Lebaran itu sebenarnya setiap tahun itu ketika kita masih kecil-kecil, ketika masih sekolah-sekolah, itu sebenarnya itu masa yang sangat dirindukan, Bang.
0: Iya, apalagi ngumpul keluarganya ya.
1: Iya, Bang.
0: Kalau sekarang kan untuk aku sendiri, aku juga ngerasa kayaknya udah agak sulit bertemu keluarga, kumpul lagi dulu sama saudara, sepupu, paman, semuanya ngumpul semua di kampung Lampung tepatnya. Tapi untuk sekarang kayaknya udah agak sulit nih, karena memang pada akhirnya bakal punya kehidupan masing-masing gitu ya Bang Fitro ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke.
1: Karena kalau kita tahu ya, Bang ya, karena ini adalah momen sekali setahun kita.
0: Iya. Iya, makanya.
1: Iya, masa-masa seperti itulah ya kan kita tinggalkan, yang ibaratnya mungkin ketika sekarang mungkin tidak seindah yang kita rasakan dulu. Ya, tiap tahun kita setiap hari barang kita dapat. Karena di saat itulah semuanya berkumpul, karena itu atau pulang kampung. Karena itulah yang paling dinikmati, Bang.
0: Oke, kalau gitu Bang Fitro. Wow, luar biasa Bang Fitro. Mungkin sekarang boleh Bang Fitro mau dengerin lagu apa Bang Fitro?
1: Lagu aku ini itu lagu ini ya, Bang, dari 420 yang judulnya Pamu.
0: Judulnya?
1: Pamu 420.
0: 420, coba kita lihat dulu ya. 420. Oh, Mangu.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita bakal puterin Bang Fitro. Mungkin sebelum close, ada salam-salam ke teman-teman Kota Padang.
1: Iya, sebagai closing ya, sama untuk Bang Fakan.
0: Terima kasih Bang Fitro.
1: Di pos aku ada cerita ya.
0: Sekarang Bang Fit, Bang Tito.
1: Oh iya. Oh, dia tuh ya, oh, Bang Tito ya.
0: Iya.
1: Dia tuh dari UKKP UNP ya. Ya.
0: Hmm.
1: Dia tuh tambah tadi ada tambah juga. Sore sebuah juga ada Rani ya, baru pulang tadi ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Oh. Terus untuknya, oh ya Bang Ari mana Bang?
0: Hmm?
1: Bang Ari punya kita di sebuah kelompok.
0: Kenapa?
1: Karena suaranya ada Bapak ini.
0: Kayaknya ada sih Bang Ari. Oh, iya. Tapi malam hari ini bukan Bang Ari yang lagi dinas.
1: Oh iya, aku udah tuh sama dia. Kan ada salah satu anak UKKP ke UNP kan dia kenal gak sama dia tuh, dia dulu pernah datang di Eri Kedang, pernah ketemu. Nah, salam kok bayi kayaknya. Kayaknya agak-agak temuan sama orang ini.
0: Oke.
1: Cuma aku tahu orangnya siapa kan, tapi teman-teman kalau juga orang kan kalau disebutkan namanya kan, tapi semuanya aja ya.
0: Oke, siap Bang Fitro.
1: Oke, Bang Fatan, dan masih banyak. Oh ya, besok pagi siapa Bang? Besok pagi.
0: Wah, belum lihat jadwal tuh Bang Fitro. Mungkin nanti kita konfirm lagi ya Bang Fitro ya.
1: Ya. Oke Bang, ya kemarin. Oh, besok Bang siaran ke Bapak?
0: Aku?
1: Ya, besok.
0: Aku besok libur Bang Fitro. Mau istirahat dulu.
1: Waduh, sedih kali ya. Gak bener soal Bang.
0: Oke Bang Fitro.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Fitro untuk memperoleh dua mendengarkan, ingin mendengarkan lagu dari 420 featuring Carita Utami, Mangu.

0: Banyak yang bilang minum es bikin gemuk, tapi faktanya itu cuma mitos. Es itu air yang dingin tanpa kalori. Yang bikin berat badan naik biasanya gula berlebih dari minuman manis, soda, atau dessert. Jadi, es biasa aman kok diminum, asal jangan ditambah sirup dan gula terlalu banyak. Intinya, jangan salahkan es, tapi perhatikan apa yang kamu minum bersama esnya.
1: Apa? Enak ya jadi kamu?
2: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
2: Yang tambah ya.
3: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.

Tapi ya teman Pro 2 ya, nostalgia atau mungkin kita bernostalgia itu emang gak selalu tentang kenangan atau peristiwa yang positif, yang baik. Pastinya di masa lalu pasti kan ada juga kejadian atau peristiwa sedih atau kayak peristiwa yang sebenarnya ingin kita lupakan aja gitu teman Pro 2. Nah, di sini peran personalnya, gimana nantinya kamu menggunakan nostalgia atau mengingat masa lalu itu sebagai kekuatan tapi bukan kelemahan. Jadi perlu kayak kamu tuh bisa untuk memilah. Ketika memang kamu mengingat satu hal yang buruk di masa lalu, saat kamu remaja, SD, SMP, atau pokoknya ya akhirnya itu menjadi kenangan yang pahit banget, tapi jangan sampai nantinya malah menjadi kayak bukan bara api untuk semangat, lebih air untuk memadamkan semangat menjalani hidup seterusnya teman Pro 2. Itu yang perlu kamu bisa pilih ya. Beda halnya ketika memang kenangannya positif atau kayak kamu mengingat untuk merenung bahwa oh iya, dulu ini masa kuliah, kerja kelompok, susah payah, terus juga pas lagi ngerjain skripsi disemangatin sama teman-teman. Wah, itu saat itu masa-masa yang asik ya. Dan akhirnya aku melewati aja, aku bisa hingga mencapai saat ini. Itu menjadi sebuah hal yang mungkin bisa kedepannya kamu kayak ngerasa, iya ya, kayaknya walaupun saat ini kita ngerasa agak sulit, tapi kita coba jalanin dulu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu kayak akhir-akhir ini cenderung lebih kayak fokus sama hal-hal yang negatifnya, sampai ngebuat kamu ada kesehatan mental yang akhirnya makin lama makin memburuk teman Pro 2, mungkin kamu bisa langsung segera konsultasi aja ke psikolog ya. Kamu periksa dulu teman Pro 2, karena ada loh orang yang memang dia itu terikat atau belum bisa lepas sama masa lalunya. Pada akhirnya teman Pro 2, bernostalgia atau penggunaan nostalgia yang sehat bukanlah tentang mundur ke masa lalu, melainkan menjelajahi masa lalu untuk mendorong menuju ke masa depan. Nostalgia pun bisa menjadi meditasi spiritual untuk mengenang, merenung, dan mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, diam sudah. Mace, hus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Bruh. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
5: Aku tidak pernah meragukanmu.
6: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
7: Kamu membuatku merasa lebih baik.
8: Aku suka berbicara dengan kamu.
9: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini? Pagi-pagi sekali kau sudah siap. 15 menit berjalan, kau sudah berada di teras depan. Ransel di punggung dan sepatu yang hampir terpasang. Kau terlupa sesuatu. Entah sarapanmu di ruang tengah atau hal lain di sudut pikiran. Kenapa tidak kau seduh dulu teh itu? Tidak akan memakan waktu lama segelasnya. Kenapa tidak digigit dulu roti itu? Tidak akan kemana yang kau tuju. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi. Karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terbang.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam semuanya dan bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21. Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga dapatnya kita menjalani kehidupan yang bertujuan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dilimpahkan kita sampaikan buat junjung alam, buat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan antaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat RRI Pro 2 Padang, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai tema daripada kajian kita, yaitunya keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara kita tentang persoalan ketakwaan, hal inilah yang membedakan kita dengan manusia yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itulah yang akan membawa keberkahan hidup dunia wal akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sebagai keutamaan daripada orang-orang bertakwa kepada Allah, yaitunya disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat 2-4. Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa keutamaan orang bertakwa itu. Yang pertama, Allah akan berikan kepada orang bertakwa itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi dari setiap kehidupan yang dia lalui. Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan tempat keluar atau solusi dari setiap kehidupan yang dia lalui. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Selalu Allah berikan jalannya. Makanya Allah juga katakan dari surah yang kita bacakan tadi di awal, ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka dituntut kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan itulah yang memang betul-betul yang diharapkan, yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Lalu yang pertama dari keutamaan orang bertakwa tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, artinya bahwa tidak ada jalan yang susah, tidak ada kesulitan, tidak ada hal yang membentang yang tidak bisa terlewati oleh orang-orang bertakwa itu sendiri. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Miskin, kurang dari harta, di saat dia butuh,
ternyata Allah memberikan selalu bantuan pertolongan dari arah-arah yang berbagai hal datang kepada dirinya. Lalu yang kedua, orang bertakwa itu Allah akan berikan kepada mereka wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tak pernah ia sangka-sangka. Artinya dari segala ufuk, dari segala penjuru, Allah berikan rezeki yang datang tak pernah ia menyangka sebelumnya. Kalau diukur dengan gajinya, mungkin takkan mampu menjalani kehidupan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Akan tetapi ketika dia bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki yang tak pernah dia sangka-sangka datangnya. Kalau kita renungkan, pikirkan, tukang parkir bisa naik haji, tukang lontong bisa naik haji, tukang semir sepatu bisa naik haji, dan lain sebagainya. Padahal jika dibandingkan dengan harta yang diperolehnya dengan orang yang kaya, orang yang banyak harta, tentunya jauh berbanding. Akan tetapi Allah berikan kepada dia karena ketakwaannya kepada Allah sampai dia ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Siapa yang menyampaikan rezeki tersebut? Bukan, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, apa yang akan Allah berikan kepada orang bertakwa? Yaitunya wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan kepada orang-orang bertakwa itu yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Kalau yang pertama tadi lebih kepada jalan keluarnya. Kalau yang ketiga ini yaitunya Allah berikan selalu kemudahan, kelancaran, ringan saja, tidak berat. Artinya inilah bantuan-bantuan demi Allah, Allah berikan kepada mereka orang-orang bertakwa kepadanya, dilancarkan, dimudahkan, sehingga apapun yang dia lakukan selalu ada saja pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa keutamaan orang bertakwa itu? Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati. Allah hapuskan dari kesalahannya, dosanya. Siapa di antara kita tidak akan berbahagia dengan dosanya dihapuskan? Tawanan saja, narapidana yang mereka diberikan hukuman, jangankan untuk dibebaskan, diringankan saja hukum yang selama ini diputuskan di pengadilan karena perbuatan dan kelakuannya 15 tahun atau seumur hidup, lalu diberikan keringanan, maka sudah begitu bahagianya. Apalagi Allah hapuskan dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Bahagia tidakkah kita dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu sendiri? Lalu yang kelima terakhir, wa yu'azzim lahu ajra. Allah akan berikan kepada orang bertakwa yaitunya pahala, dibesarkan pahalanya oleh Allah, bahkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat kita simpulkan bahwa bagi orang-orang bertakwa, yang pertama Allah berikan kepada mereka yaitunya jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Kedua, Allah berikan rezeki dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Ketiga, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Keempat, Allah akan berikan kepada mereka dihapuskan dosa kesalahannya. Kelima, diberikan pahala yang berlipat ganda. Demikianlah yang dapat disampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf.
akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
4: A ya?
3: Yakin.
4: B. Atau C?
3: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
4: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
3: Iya juga ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Kenal no, jenengku Rudy.

0: Tapi biasa gak we.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengajak pendukung tim nasional sepak bola Indonesia memadati stadion saat menghadapi Kamboja di Piala AFF 2020. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji mengatakan Indonesia akan melakoni laga perdana dalam Piala AFF 2026 melawan Kamboja di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat nanti malam. Ia menyampaikan para pemain Garuda telah menjalani persiapan dengan sangat baik di bawah asuhan pelatih John Herdman. Para pemain menunjukkan kemajuan positif sejak menjalani pemusatan latihan di Bali hingga H-1 persiapan pertandingan. Dia berharap pendukung hadir memberikan dukungan secara langsung di Stadion Pakansari.

Taman Pro 2 pelatih tim nasional voli putra Indonesia Reidel Toerer menyatakan akan menyeleksi 22 pemain untuk Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang akan nantinya dikerucutkan menjadi 15 pemain. Toerer menyebut komposisi pemain yang telah dibawa pada AFC Nations Cup 2026 dan C5 Cup 2026 kemungkinan dipertahankan masuk daftar panjang pemain yang akan mengikuti seleksi. Toerer menegaskan faktor paling penting yang menjadi indikator adalah kondisi fisik pemain yang harus prima. Penilaian tersebut akan dilakukan oleh tim kepelatihan Indonesia selama kurang lebih 1 minggu untuk melihat kebugaran pemain. Informasi penutup Taman Pro 2, para siswa sekolah rakyat turut berpartisipasi menyemarakkan ajang karnaval tahunan bergengsi Jember Fashion Carnival 2026. Tenaga ahli Menteri Sosial Fajar WH mengatakan melalui ajang bertaraf internasional tersebut, para siswa belajar tentang kegigihan, mengasah kreativitas dan rasa percaya diri, serta mencintai alam. Di tengah kemeriahan acara seaksi, belasan siswa dari Sekolah Rakyat Jember berhasil menarik perhatian. Sebanyak 15 siswa tampil percaya diri di 2 sesi JFC 2026, yakni World Kid Pets dan Grand Carnival. Event ini menurutnya sebagai momentum krusial untuk menunjukkan kepada publik bahwa Sekolah Rakyat mampu mencetak generasi yang inovatif, percaya diri, serta memiliki karya yang siap bersaing di tingkat internasional.

0: mana orangnya? Kok nggak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, dibawa sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Ketemu lagi sama Cynthia sini di station 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol pagi ini teman Pro 2 di Spada. Ini kayaknya jam-jam buat kamu untuk siap-siap ya, untuk prepare, untuk bangun pagi, terus juga untuk ya siap-siap mau berangkat kerja, sekolah, ngampus, dan lain-lain. And anyway, teman Pro 2, kali ini kita bakal temenin di Pause and Play dulu di Spada kali ini. Yes, ini hari Senin, ketemu lagi ya sama hari Senin, tapi ini bedanya ini udah di penghujung Juli. Oh my God, cepet banget ya waktu berlalu. Dan kali ini kita bakal seseruan sama playlist juga yang pastinya kamu banget. Nah, kamu bisa dengerin siaran ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dari frekuensi terestrial kita 90,8 MHz per 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, aku mau ngasih tahu nih di sepada pagi, ini dan informasi pertama yang harus kamu tahu. Tahu gak sih yang viral-viral banget itu ada yang diamuk masa diduga mencuri ayam. Nah, dan akhirnya bapak ini tuh meninggal dunia akhirnya, teman Pro 2. Tapi ini langsung direspon sama Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, yang bilang memang prihatin banget atas tewasnya seorang pria yang diduga mencuri ayam tersebut ya di Bali. Dan katanya sih penyelesaian dugaan tindak pidana harus dilakukan lewat mekanisme hukum yang berlaku. Tapi ternyata teman Pro 2, emang ya kalau udah main hakim sendiri itu bertentangan banget sama yang namanya prinsip negara hukum. Selain berpotensi nih menimbulkan korban jiwa nih kayak kasus yang satu ini, itu juga memunculkan pelanggaran hukum baru. Apalagi Indonesia ini kan negara hukum ya teman Pro 2. Makanya diingatkan sama masyarakat untuk menyerahkan penanganan setiap dugaan tindak pidana untuk ke aparat penegak hukum. Karena proses hukum yang adil dan profesional itu bisa lebih terbaik ya caranya untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat gitu. Emang harus diusut tuntas. Ini juga permintaan dari busarinya gitu ya, secara objektif dan transparan. Karena setiap pihak yang terbukti melakukan kekerasan sampai menyebabkan korban meninggal harus diproses sesuai kebutuhan atau ketentuan hukum, teman Pro 2. Jadi ini emang harusnya sinergitas antara Kemendagri, Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Polri harus memperkuat edukasi hukum untuk masyarakat. Karena langkah ini penting banget untuk mencegah terulangnya tindakan main hakim sendiri dan memunculkan korban jiwa baru. Karena tuh main hakim sendiri tuh juga berujung pada konsekuensi pidana buat pelakunya. Makanya jangan main-main ya sama hukum, teman Pro 2. Buat kamu yang belum tahu, kasus viral yang aku maksud itu adalah kasus viral yang berawal dari tragedi pengeroyokan di Banjardinas Juwuklegi Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan hari Jumat kemarin, 24 Juli 2026. Di mana seorang pria ini meninggal dunia setelah jadi sasaran amuk massa setelah dia diduga kepergok mencuri seekor ayam aduan, teman Pro 2. Dan peristiwa ini benar dibenarkan sama Kasihumas Polres Tabanan, Ibtu Niluh Putu Wiwik Endrayani. Dan langsung diselidikin dugaan tindak pidana pencurian ini sekaligus aksi pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ini sebenarnya dari informasi kepolisian yang ada, peristiwanya tuh awalnya gara-gara korban ini diduga tertangkap tangan sedang mengambil seekor ayam milik warga. Akhirnya warga marah dan langsung main hakim sendiri. Aduh, perkara gini langsung menewaskan nyawa dan mengancam nyawa, bahkan sudah menghilangkan nyawa seseorang tuh parah banget kan ya teman Pro 2. Ini pelajaran banget sih buat kita semua. Selain untuk jangan main hakim sendiri, kita juga gak boleh asal sembarangan bertindak kayak gitu sebelum kita tahu kebenarannya.

0: Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
1: Iya benar. Kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya. Padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
0: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
1: Nah, itu kan. Selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
0: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
1: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal. Pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
0: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
1: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
2: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sekarang saatnya kita untuk bahas up to date atau updatean dari dunia olahraga teman Pro 2. Ada dua gol Andy Dov di masa tambahan yang bikin Inter Milan meraih kemenangan 2-1 di atas Carl Schlusser teman Pro 2. Dan pertandingan persahabatan pramusim ini tuh digelar di Bank Wild Park hari Minggu kemarin. Sempet sengit banget ya, tapi pemain asal Prancis ini berhasil menyamakan skor dengan tendangan setengah voli dari tepi kotak penalti di menit pertama injury time. Lalu comeback lagi 3 menit kemudian dengan tendangan melengkuh ke sudut jauh. Inilah yang bikin ini ya, Carl Schlusser ini menang teman Pro 2. Wow, congratulations Carl Schlusser.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.